Dicen kodal ini jino e dilen da jahi ben bendane ina vahojon vahojonj vahe nizan vahojon haslinj ayonin shne di ina il inigi